0: jelasin aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan.
1: Sekarang kayak, udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya, mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya?
2: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah itu dia, malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: radar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awalnya tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone, sekarang ya, makanya
3: untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Fashion gak pernah punya final version, selalu ada sesuatu

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A ICE BSD City Tangerang tanggal 2

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ya. Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
2: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Dipangku.
2: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
2: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
3: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu
1: kan
2: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
2: Ini lain.
3: Ini kepalanya butuh radio head ya?
1: Radio. Ini emang
2: enggak
1: ada kursinya.
2: Ini.
3: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursi
2: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget,
2: ya,
1: emang gitu sama aku mah.
2: Baru
1: juga kenal.
2: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Konos, iya.
2: Konos.
3: Kinos.
2: Kinos.
1: Kinos. Yang tadi siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan.
2: Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
3: Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Kak,
1: Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
2: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisa Iria siap nemenin kamu.
5: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
6: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Hari Sabtu ketemu lagi sama Aisyah di nongkrong bareng kali ini sahabat suara. Di pagi hari yang penuh dengan kepulan asap again and again ya sahabat suara. Beberapa hari ini kayaknya cukup pekat, cukup tebal ya asap yang ada di kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Apalagi kalau kemarin tuh aku daerah Handil, cukup ini sahabat suara kayak takut banget. Kita benar-benar kayak harus fokus di tengah perjalanan ya, karena takut banget takut ketabrak gitu ya sahabat suara. Bahkan kemarin juga banyak yang menyalakan hazardnya untuk menghindari kecelakaan. Nah ini memang selain ya pastinya kalau asap itu mengganggu kepada kesehatan tubuh kita ya kan, karena sudah dideklar juga bahwa sekarang itu udara yang ada di mayoritas Kalimantan Selatan itu sudah masuk di dalam kadar udara yang berbahaya sahabat suara. Jadi bukan cuman kesehatannya saja ya yang kali ini kita terganggu, tetapi juga keselamatan di tengah perjalanan sahabat suara. Tapi yang pasti supaya kamu juga enjoy di tengah perjalanan, gak gerasa gerusuk juga, biar lebih fokus juga sahabat suara, kita temenin deh perjalanan kamu dari jam 11 ini sampai jam 3 nanti ya, barengan dengan Aisyah Iria sahabat suara. Dimana lagi kalau bukan di nongkrong bareng. Dan pastinya kita bakal muterin lagu-lagu spesial favorit yang pokoknya lagu yang bisa nemenin kamu di perjalanan kali ini deh ya. Langsung aja boleh di requestin di 0811 9933 901.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalimantan Selatan kayaknya lagi haur-haurnya nih sahabat suara ya. Sibuk-sibuknya, banyak banget silih berganti permasalahan. Bisa jadi bahkan bukan silih berganti, tapi numpuk-numpuk masalahnya sahabat suara. Ini Karhutla belum selesai ya. Kita masih berkutat dengan Karhutla ini. Terus juga kemarin kan kita juga turut berduka cita gitu ya, kapal Virgo yang mengangkut ratusan penumpang gitu kan, yang akhirnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dan memang sampai saat ini juga masih dalam tahapan evakuasi sahabat suara. Tapi yang baru-baru aja beredar itu kan ada isu bahwa katanya ya, para korban itu diberikan santunan senilai 500.000. Hingga ada juga yang menyatakan bahwa katanya kapalnya itu bocor gitu. Nah, ini ada pernyataan resminya juga sahabat suara dari PT VKS Angkat Bicara soal insiden KM Virgo yang katanya tuh terkait dengan santunan 500.000 itu adalah hoax gitu sahabat suara. Nah, dari pihak juru bicara pemilik KM Virgo, Simpson menyampaikan bela sungkawa pertama. Kemudian juga pihak perusahaan juga menegaskan akan terus memantau perkembangan proses evakuasi yang hingga saat ini juga masih berlangsung ya sahabat suara. Dan tentunya PT Virgo Karya Shipping juga turut membantah nih informasi yang beredar mengenai adanya surat pernyataan yang menyebutkan bahwa korban selamat ini menerima santunan sebesar 500.000 dan di suratnya itu ada tulisannya gitu ya, tidak akan menuntut perusahaan. Nah, itulah yang tersebar kemana-mana dan kata dia sih itu adalah hoax ya. Dan Simpson juga menjelaskan terkait dengan usia kapal nih sahabat suara. Kalau usia kapal ini tidak dapat disamakan dengan usia manusia katanya ya. Menurutnya pembelian kapal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi demografi serta kebutuhan jalur pelayaran lokal. Selain itu pihak dari perusahaan juga mengklarifikasi terkait usia KM Virgo dan juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa kapal mengalami kebocoran sebelum insiden terjadi. Karena dia juga mengklaim kemarin itu sahabat suara dari KM Virgo ini katanya itu sirene keselamatan itu sudah berbunyi. Nah, itu yang bisa menjawab adalah teman-teman kita yang berada di dalam kapal sih gitu ya. Dan tentunya kita berdoa semoga para korban ini cepat ditemukan, kemudian juga semoga dalam keadaan yang selamat ya, dalam keadaan utuh juga. Ya kita doa bersama lah begitu ya, semoga ini juga tidak akan terjadi lagi dan jadikan ini sebuah pelajaran yang besar untuk kita.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lagi dan lagi sahabat suara, kita harus mendengar berita yang tidak mengenakan dan juga membuat hati jadi pilu gitu ya. Di tengah karhutlah ini sahabat suara, kita kan punya endemi khas dari Kalsel gitu ya, yang namanya adalah Bekantan alias Warkwalanda kalau nggak salah ya, karena dia berhidung panjang sahabat suara. Nah ini jadi kabar yang menyedihkan untuk kita, karena 12 Bekantan ini harus terbakar, ikut menjadi korban begitu ya pada karhutla di tahun ini, karena memang mereka itu terjebak gitu sahabat suara, karena kan lahannya ya kan di hutan, terus mereka harus terjebak di sana. Jadi khususnya adalah di hutan dan juga api yang membakar lahan di Balimau sahabat suara, hulu Sungai Selatan ya. Dan BKSDA Kalimantan Selatan juga melaporkan bahwa api yang diperkuat oleh angin kencang membuat para Bekantan ini tidak dapat melarikan diri. Dan selain Bekantan, kemarin kita juga ada informasi terkait ini ya, ada juga ular piton dan juga ular king cobra yang juga ditemukan mati di dalam kobaran api itu sahabat suara. Aduh, pilu banget rasanya ya. Ya semoga ini cepat berlalu, semoga asapnya juga ya kan. Jadi karena di tengah terik matahari ini, kita harus berhati-hati, jangan sampai tuh putung rokoknya itu dibuang sembarangan, itu nanti akan memicu terjadinya kebakaran juga. Dan kita kayaknya berdoa deh ya, ya Allah gitu ya, segera boleh gak sih kita minta untuk diturunkan hujan. Dan kalau gak salah tuh aku kemarin sempat dengar gitu sahabat suara, kalau kita berdoa tuh kita libatkanlah gitu ya kepada makhluk-makhluk yang lain, ada tumbuhan, ada hewan yang mereka juga memiliki hak gitu ya, memiliki hak untuk hidup dan juga bernapas dengan lega, dengan udara yang sehat gitu. Misalnya kita berdoanya, kita libatkanlah hewan dan juga tumbuhan tersebut. Kalau misalnya kita cuma minta kayak sebagai manusia gitu ya, mungkin kita banyak khilafnya, mungkin kita banyak zolimnya ya kan. Tapi kalau hewan, tumbuhan itu kan tentunya tidak seperti manusia yang zolim-zolim itu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Aris di Banjarmasin yang katanya mau minta requestin lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan. Kirim salam buat Aisyah aja yang lagi siaran. Semangat terus juga ya buat Aris. Terus kita bacain lagi di WhatsApp sebentar setelah Aris ya. Ada Yuli. Nah, kalau Yuli katanya mau minta requestin lagunya siapa? Ini ada Bernadia. Oke, kita buat menyenangkan dari Bernadia. Terima kasih Aisyah, terima kasih juga Yuli. Buat kamu sahabat suara yang juga mau request lagu, lagu-lagu yang kayaknya pas gitu ya untuk menemani perjalanan kamu, ataupun juga ada lagu-lagu yang bikin memori kamu jadi terulang lagi gitu ya. Biasanya kan lagu memang memiliki memori tersendiri gitu ya di momen-momen tertentu. Kamu boleh di request di sini ya di 0811 993 901, atau kamu juga boleh ke Instagram kita di @iswara.bjm. Kita ke lagu yang satu ini, ada Aris tadi yang udah request lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah berada di bulan September, udah berber-ber ya. Biasanya kalau berber-ber ini sebenarnya hujan ya, tapi ya kita berdoa lah ya, semoga segera kita diberikan keberkahan hujan, sahabat suara. Tapi di berber-ber ini juga akhirnya pemerintah telah menetapkan untuk kalender 2027, sahabat suara. Jadi ada 18 hari libur nasional dan juga 8 hari cuti bersama. Apakah kamu sudah men-take ini tanggal-tanggalan kamu ya? Di mana aja kayaknya bisa liburan gitu ya. Kalau kita lihat-lihat sih ya, sahabat suara, karena di bulan Maret ya yang lebih banyak, karena memang ada hari suci Nyepi di sana, terus ada Idul Fitri juga, Ramadan ya, terus ada wafat Yesus Kristus dan juga ada kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu yang kayak numpuk ya di kayaknya di bulan Maret deh gitu ya. Bulan Mei juga ada beberapa, sahabat suara. Terus juga di bulan Juni, Agustus gitu ya. Kalau kita lihat nih, kita rekapin ya sahabat suara. Kalau di bulan Januari itu ada 2 tanggal merah ya. Kemudian di Februari ada 1, Maret yang cukup banyak ya, ada berapa ya? Cuma 1 2 3 4 tuh, 5 deh sahabat suara. Ada 5 tanggal merahnya. Terus bulan Mei juga ada beberapa, sampai di bulan Desember ada cuti bersamanya juga, sahabat suara. Itu kan tadi disebutin yang tanggal merah ya, terus cuti bersamanya juga ada. Kayaknya plan 2027 ya boleh dirancang-rancang sejak sekarang ya, buat kamu yang mungkin gajinya masih banyak ya. Tapi buat orang-orang yang kayak in this economy, menabung aja gin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah masuk ke jam kedua untuk jam request kali ini. Sahabat suara ya, buat kamu yang

request lagu kayak lagu yang tadi udah kita puterin ya, ada Bernadia dari di request sama Yuli, terus ada Aris tadi yang juga udah request lagunya Tulus ya, terus ada Vika Vikaria. Nah, Vikaria ini dia katanya tadi mau request lagunya Masif ya, kita puterin deh nanti ya. Oke, dan juga buat kamu sahabat suara yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan karena asap nih kayaknya masih begitu ya. Kita tuh benar-benar harus fokus gitu di tengah perjalanan ini sahabat suara. Apalagi yang ini ya, perjalanan jauh ya sahabat suara, biar enggak bosen juga di tengah perjalanan kamu, biar fokus kamu juga tetap terjaga. Requestin deh lagu kamu di sini sahabat suara di 0811 9933 901.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
1: Segernya
2: ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih berada dengan Aisyah Iria, sahabat suara. Di hari Sabtu ini kita masih di nongkrong bareng. Dan kalau kita kulik-kulik lagi gitu ya, di handphone masing-masing, itu pasti deh ya, pasti pada punya e-commerce masing-masing. Pasti belanjanya itu cukup dalam satu genggaman aja, ya nggak sih sahabat suara? Tapi kan banyak juga sekarang kan yang profesinya jadi reseller-reseller gitu ya. Dan tahun 2026 ini, Oktober nanti, 1 Oktober 2026, siap-siap nih. Karena DJP, sahabat suara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menjadwalkan penerapan pemungutan pajak penghasilan alias PPH bagi para pedagang atau reseller di platform e-commerce di 1 Oktober 2026 ini. Dipungut lagi pajak kita, sahabat suara, ya kapan kayaknya. Tapi kalau misalnya pajak itu memang berguna dan sesuai dengan peruntukannya, kita ikhlas sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini sahabat suara, terkait dengan pajak PPH untuk reseller, untuk seller ya, di platform e-commerce ini sebenarnya tuh sudah dibunyikan dari lama gitu, tapi sempat tertunda pada saat Kemenku sebelumnya, Pak Purbaya gitu ya. Dan dari nanti ini mereka, para seller ini itu akan dipungut pajak. Dan juga ada 4 platform marketplace yang telah ditunjuk, yaitu adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli, sahabat suara. Marketplace tersebut nantinya akan bertugas melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara elektronik.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
10: Warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini kita udah ada di penghujung dari request kali ini ya. Kita udah di jam pertama, kemudian jam kedua request juga. Lagu-lagunya udah kita puterin, lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia. Tadi ada beberapa yang request ya. Terus juga lagu-lagu yang lagi berseliweran di social media, sahabat Suara, udah kita puterin juga. Tapi ada beberapa memang lagu-lagu yang kamu request belum kita puterin di jam request ini. Tenang aja, kita bakal masukin di jam 1. Dan juga masih bersama dengan Aisyah juga, jam 1 ini kita bakal masuk ke Versus. So keep stay tune ya di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Isuara Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM Isuara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih warga dekat Aisyah di hari ini ya. Kita kalau jam 1 ini waktunya buat Versus. Bahas apa kita hari ini? Kita bakal ngebahas sesuatu hal yang kayaknya pernah dialami sama semua orang deh ya. Misalnya nih sahabat Suara, kita beli makanan, terus pesanannya itu kayak kurang. Entah itu kurang jumlahnya atau bahkan kurang rasanya, sahabat Suara ya. Nah, atau mungkin misalnya kita pergi treatment, atau mungkin beli barang misalnya gitu, sahabat Suara ya. Beli barang terus barangnya gak sesuai dengan apa yang sudah ada di otak kita, ekspektasi kita udah ada tentang barang tersebut gitu ya. Ternyata ada sedikit kekeliruan gitu ya. Bahkan mungkin di tempat kerja, sahabat Suara, kita merasa ada sesuatu yang kurang beres nih gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kurang sesuai dengan ekspektasi, biasanya kamu tipe yang mana, sahabat Suara? Apakah tipe yang kayak ini semua orang harus tahu gitu ya, harus pick up dan komplain? Tapi ada juga tipe yang lebih memilih untuk udahlah ya, diam aja gitu ya, karena gak mau panjang-panjang ya, udah deh gak apa-apa juga kalau misalnya rasanya kurang, misalnya seperti itu. Oh, mungkin si Koki lagi suasananya, hatinya lagi gimana gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang akhirnya ya udah di nggak apa-apain aja gitu, nggak selalu harus semuanya dibikin ribet, terus juga komplain situ sini, karena kan ada juga orang-orang yang nggak mau ya ribet, pengennya simple aja, yaudah nggak apa-apa, makan-makan aja gitu, sahabat Suara. Nah, kamu tim yang mana ya? Tim yang komplain kalau ada yang kurang langsung speak up, atau ya udahlah, nggak semua hal juga harus dipermasalahkan.

0: suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tim yang komplain kalau ada yang kurang langsung speak up, atau tim yang ya udahlah ya, nggak semua hal juga harus dipermasalahkan. Kamu tim yang mana di antara dua hal ini, sahabat suara? Langsung gabung ya di WhatsApp di 0811 99 33 901. Buat yang merasa kalau ada sesuatu hal yang gak sesuai itu harus disampaikan, itu memang karena ya, kalau misalnya kita diem aja, pihak yang melakukan kesalahan kan juga gak akan tahu gitu ya, kalau ada hal yang perlu diperbaiki gitu, sahabat suara. Misalnya nih, kita makan di restoran, terus pesen ayam, tapi yang datangnya malah bebek misalnya, ya kan itu kan beda ya, walaupun mungkin sedikit menguntungkan untuk kita. Ya masa kita bilang ya udah deh ya kan, mungkin kita bisa, ini kayaknya husnuzonnya adalah ini kayaknya punya orang deh, bukan punya saya misalnya, seperti itu. Kalau aku biasanya ya pesan ayam bagian paha, yang datang dada. Nah itu tuh agak lumayan tricky aku, sahabat suara ya, karena aku gak bisa makan dada kebetulan. Jadi kayak kalau yang datang dada gak bisa makan, jadi harus dikomplain dulu. Jadi kayak, izin, ini tadi saya pesannya paha, mohon maaf, apakah bisa diganti dengan sesuai dengan permintaan saya, seperti itu sahabat suara ya. Tapi kalau kamu gimana, ada gak sih pengalaman yang akhirnya kamu harus komplain terus, tapi yang positif gitu jadinya ya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik, boleh gabung ya di WhatsApp di 0811 99 33 901.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

0: TVRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujung?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
7: Ini dia, Suara Fakta.
8: Sahabat Suara, Jawa Tengah berhasil meraih peringkat kedua dalam Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 dengan perolehan 208 poin. Kalimantan Timur menjadi juara umum dengan 288 poin, disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 129 poin. Capaian tersebut merupakan hasil pembinaan dan kerja keras para kafilah Jawa Tengah sejak Januari 2026. Dari 67 peserta yang dikirim, sebanyak 30 peserta berhasil melaju ke babak final. Salah satu prestasi diraih Muhammad Abdul Faqih yang berhasil menjadi juara pertama cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia Putra. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengapresiasi perjuangan seluruh kafilah. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari latihan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua LPTQ Jateng, Taji Yasin Maimun menegaskan, keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari perolehan juara, tetapi juga dari keberlanjutan pembinaan Al-Quran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kaderisasi peserta, peningkatan kompetensi pelatih dan dewan hakim, serta penguatan lembaga pendidikan Al-Quran. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah program tali asih bagi penghafal kitab suci. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan 2 miliar rupiah bagi 2.000 penghafal Al-Quran. Melalui pembinaan keberlanjutan, diharapkan prestasi MTQ Nasional ke-31 menjadi momen untuk melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Suara Fakta bersama saya, Aisyah Iria. Nantikan

90,1 FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang ada tim yang nggak sesuai dengan ekspektasi, langsung komplain gitu ya, karena nggak sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Karena kita ngerasa udah bayar lah, terus juga kita udah pesan gitu ya, terus nggak sesuai, jadinya pengennya adalah sesuai dengan SOP yang ada aja gitu, akhirnya dikomplain lah. Tapi ada juga tipe yang ya udahlah gitu ya, nggak semua hal harus di apa namanya dipermasalahin seperti itu. Pengen yang simpel-simpel aja. Makanan kurang sedikit, ya udah. Pelayanan agak lama, dia udahin aja. Teman telat 5 menit, ya udah. Tapi kalau teman udah telat 2 jam, mohon maaf, kamu pulang aja. Karena dia kagak bakal datang. 2 jam itu mah bukan telat ya, tapi dia udah lupa sama kamu, sama saudara ya. Karena ya buat orang-orang yang ibaratnya udah nunggu lama gitu ya, itu kan energi dan juga waktu sebenarnya berharga ya. Kadang kita memang harus tahu nih mana yang layak diperjuangkan dan juga mana yang sebenarnya tuh nggak worth it untuk dipikirkan, sahabat suara. Misalnya yang kayak komplain untuk hal-hal yang kecil gitu ya, yang sebenarnya mungkin bisa di ya udahin aja, karena memang kan kita yang menyajikan juga manusia gitu ya. Jadi ada hilaf-hilafnya gitu. Kalau aku tipe yang kalau nongkrong, di antara tongkrongan itu kayaknya aku yang ya udahin aja. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya ayam yang datang, aku pesennya paha yang datang dada, agak lumayan komplain. Tapi kalau misalnya kayak yang lain-lainnya kayaknya masih kayak ya udah nggak apa-apa, karena masih ada teman aku yang lebih speak up. Jadi biasanya di dalam tongkrongan kita punya satu teman andalan yang kayaknya kurang deh ini deh, dia yang maju buat mengcover satu meja itu. Kayaknya kamu juga perlu satu teman yang kayak gitu, sahabat suara, yang bisa diandelin.

0: Keluarga Indonesia.
1: Suara.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
5: Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
11: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tim komplain atau tim ya udahlah ya. Ada Rina nih di Banjarmasin. Aku jelas tim komplain, Kak. Tapi komplainnya bukan marah-marah ya. Kalau memang kita bayar dan ada yang gak sesuai, menurut aku wajar untuk disampaikan. Kalau kita diam, mereka juga gak tahu ada yang salah di sana. Setuju, tapi jangan marah-marah ya. Komplain itu bisa kok pelan-pelan berbisik juga bisa langsung didatengin. Jangan yang kayak malah bikin keributan. Misalnya seperti itu kan jadi bikin ini, bikin suasana dan juga customer lain juga gak enak gitu, sahabat suara ya. Ada Fajar di Banjarbaru. Tim ya udahlah sih, Kak. Kalau cuma salah sedikit atau kurang sesuai ekspektasi, biasanya aku biarin aja. Capek juga kalau semua hal dipikirin. Kecuali kalau udah menyangkut uang banyak atau pelayanan yang keterlaluan, baru aku komplain. Iya benar. Kalau uang ya udah juta-jutaan ya kan, ya komplain lain di ekonomi pula ya kan. Ada Aldi juga. Kalau kata Aldi, aku tuh kalau beli barang online warna agak beda dari foto biasanya, ya udah aja, Kak. Daripada retur, packing lagi, kirim lagi ribet, tapi dalam hati tetap ngomel. Iya, tetap ngomel, tetap ngedumel. Yang penting kamu, ya, atau mungkin kamu adalah orang-orang yang akhirnya ngomen-ngomen tuh di platform itu. Jangan beli barang ini karena barangnya bla bla bla bla. Kalau saran aku sih dikomplain ke orangnya aja ya kan. Itu dulu tadi ya sahabat suara. Entah kamu adalah tim yang punya energi banyak buat langsung komplain kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau tim yang ya udah aja. Kalau menurut aku, kalau misalnya memang uangnya banyak, ya perlulah dikomplain dengan aturan-aturan dan tatanan yang sesuai lah ya. Dan semoga sih sesuai aja semuanya dengan ekspektasi kamu ya. Jadi kayak nggak ada tuh istilah komplain dan juga atau dia udahin aja. Oke deh sahabat suara, kalau kali ini kita dia udahin dulu aja, karena kita bakal lanjut lagi ke Kirim Salam. Masih ada 1 jam barengan dengan Aisyah.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan dengan Aisyah di hari ini, di hari Sabtu. Sahabat suara, nongkrong bareng kita. Dan buat kamu yang baru saja bergabung ya, baru aja nutup pintu mobil nih ya, ini kita lagi ada di nongkrong bareng di jam terakhir bahkan, sahabat suara, untuk berkirim salam dan juga mau request, boleh deh tipis-tipis Aisyah jabanin ya. Lagu apa tuh yang kayaknya pas buat menikmati perjalanan kamu hari ini, ataupun mungkin juga lagi ngumpul bareng keluarga ya, atau mungkin kamu lagi sendirian, lagi keliling-keliling kota. Tapi menurut aku sih kok keliling-keliling gabut ya kan, di tengah asap begini, mending di rumah aja sahabat suara, ditemenin sama lagu-lagu request, ataupun mungkin kamu kangen sama seseorang. Nah ini nih tempatnya, langsung aja kirimin salam kamu di 0811 99 33 901. Aisyah bacain nanti kiriman salam kamu, dan juga kalau mau request juga boleh deh ya, langsung aja sahabat suara, Aisyah tungguin.

Ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau hari Sabtu ya, weekend, ini adalah waktunya untuk bisa nongkrong bareng sama teman-teman, ataupun juga mungkin ini nih waktunya untuk bisa family time, ya kan. Tapi sering bete gak sih kalau misalnya kita nongkrong sama orang terus tiba-tiba ya otak kita kayak ngeblank gitu loh, kayak lupa naruh barang, terus bisa tiba-tiba juga lupa mau bicara apa gitu ya, atau bahkan lupa sama teman sendiri, sahabat Suara. Wah, itu bahaya sih ya. Dan sering juga mungkin gak nyambung kalau diajak ngobrol, sahabat Suara. Nah, kali ini nih ya, ternyata kalau kamu tuh sering lupa dan juga gak nyambung diajak ngobrol, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu tuh butuh yang namanya liburan, sahabat Suara. Kenapa? Karena memang ada sebuah studi nih yang berjudul Mental Fatigue Cognitive Performance and Automatic Response Following Sustained Mental Activity in Clinical Burnout, yang mana ini menemukan bahwa kelelahan mental dapat berkaitan dengan menurunnya kemampuan perhatian, kemudian kecepatan memproses informasi, inhibisi hingga working memory, sahabat Suara. Jadi ya, kalau kamu mungkin akhir-akhir ini perasaannya, pikirannya terasa penuh banget, otaknya berisik banget nih, kepala kamu berisik banget gitu ya, mudah kehilangan fokus, ataupun mungkin susah benar-benar hadir saat ngobrol bersama dengan teman-teman gitu ya, rekan kerja juga. Nah, mungkin tubuh kamu tuh sedang pengen yang namanya adalah recovery. Ambil cuti buat liburan deh, sahabat Suara ya. Bukan berarti setiap ketika kamu lupa atau juga bengong itu adalah burnout juga ya. Tapi kalau memang terjadi terus menerus dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari ya, saatnya kasih tahu atasan, kamu bikin surat cuti aja liburan deh, sahabat Suara ya. Asalkan satu, asalkan tabungannya cukup ya, in this economy nih.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih bareng dengan Aisyah di Sabtu kali ini di nongkrong bareng Sahabat Suara. Dan seperti biasa ya, kita bakal bacain kiriman salam kamu juga. Langsung aja di WhatsApp di 0811 99 33 901. Mungkin mau menyapa nih teman-temannya yang hari ini harus lembur kerja, walaupun weekend ya kan, tetap harus masuk kerja, yang kadang tuh bikin bete gitu Sahabat Suara ya. Kalau misalnya kita tuh kerjanya di Cina sih ya, cuman gara-gara kita bete, kita tuh bisa dapetin cuti 10 hari Sahabat Suara. Tapi sayang kita di Indonesia. Kenapa ya? Kalau di Cina tuh ternyata adalah ya sebuah perusahaan retail yang bernama, ada retail asal Cina nih, Pang Donglai. Cuma kebijakan, punya kebijakan cuti yang cukup berbeda dari biasanya. Jadi memang sejak di tahun 2024, Yu Donglai, dia adalah pendirinya, memberikan karyawan hak untuk mengambil hingga 10 hari tambahan unhappy leave. Jadi ketika sedang merasa tidak bahagia, wah ini difasilitasi oleh kantornya untuk kayak cuti itu bisa diajukan atas keputusan karyawan sendiri, dan manajemen itu tidak diperbolehkan untuk menolaknya. Tidak ada alasan untuk menolak gitu ya. Nah, kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan Yu yang menempatkan kebahagiaan dan juga waktu istirahat karyawan sebagai hal penting di tempat kerja. Nah, iya kan, kalau mood kita tuh baik, pasti produktivitas kita juga akan semakin naik. Ini kayaknya perlu didengar ya sama perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada di Indonesia supaya juga mengikuti kebijakan ini.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 95 7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sampai sudah kita di ujung dari nongkrong bareng kali ini, sahabat suara. Dan saatnya Aisyah harus pamit dulu nih, karena sudah jam 3 juga, sahabat suara ya. Buat kamu yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang udah nyampe ya, selamat sampai tujuan. Dan juga di hari ini, sahabat suara, bagi yang belum sempat request, tenang aja, kita masih akan berlanjut kok. Lagu-lagu kamu kali aja masuk di dalam playlist jam berikutnya ya. So terus dengerin ya 90,1 FM, suara warga Indonesia. Bye-bye.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, suara warga Indonesia. Thank you.

0: pekan ditemenin. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng.
1: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari. Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A ASBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya

Menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.

0: Indonesia. Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9 sampai 10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.

0: Ipaw Banjar. Ipaw atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian Ipaw terdiri dari dua jenis, yaitu Ipaw kering dan Ipaw siram santan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
4: Kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
5: Sekolah 21 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kuluk kuluk kuluk kuluk kuluk.
6: Hujan hujan, amin amin amin. Durasi hujannya.
5: Alhamdulillah kemarin hujan. Ya. Walaupun durasinya enggak lama, tapi lumayan
6: ya,
5: bikin Banjarmasin ini basah.
6: Basah. Alhamdulillah. Tapi harapan saya sahabat suara hujan lagi hari ini, tapi di titik-titik yang memang terdampak kebakaran.
5: Benar. Kita mengetahui bersama ya.
6: Yep.
5: Ini kalau di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi dekat Rumah Sakit Sambang Lihum.
6: Iya.
5: Yep. Itu kan hutan-hutan tuh banyak.
6: Betul.
5: Tuh, banyak pohon-pohon. Wah, kanan kiri itu banyak hotspotnya.
6: Iya.
5: Tapi bukan hotspot wifi ya.
6: Hotspot api. Tapi juga di daerah apa sih kalau jembatan Basit ya. Itu terus. Nah itu kebakaran juga sahabat suara. Jadi ketika saya main padel di daerah
5: padel
6: itu ya. Itu kan ada padel di pinggir jalan. Itu pemadam kebakaran ini nuni. Gak berhenti-berhenti sahabat suara, ya Allah. Mudah-mudahan cepat padam. Kita juga baju kita udah capek banget ya.
5: Amin.
6: Mau dicuci gimana juga tetap bau.
5: Segala kemarau banyu,
6: iya, banyu
5: masin
6: mati, ya,
5: itu
6: banyu
5: segera menjadi tawar normal lagi.
6: Amin ya Allah.
5: Kemudian banyak apa ya, ibaratnya turun hujan. Amin.
6: Amin.
5: Oke,
6: amin,
5: sahabat
6: amin,
5: suara, selamat sore dulu untuk kamu yang baru aja dengerin kita. Aji Rifani dan Dila Atira siap nemenin kamu sampai jam 9 malam tentunya di Suara Santai Weekend.
6: Betul.
5: Dan sekarang waktunya kamu request lagu. Kemana,
6: Dil? Iya, langsung aja di 0811 993 3901. WhatsApp aja langsung ke situ ya sahabat suara. Atau di Instagram kita di @iswarabanjar.

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi sama Dila Tira dan juga Jirifani, sahabat suara.
1: Selamat sore dulu nih untuk Ilham. Ilham katanya pengen diputerin angin kencang. Sudah kita kasih, Ham.
0: Sikat. Buat kamu sahabat suara, kita masih tungguin juga requestnya di 0811-993-3901.
1: Yes, nah kemarin kan hujan, Dil, ya.
0: Iya, betul.
1: Ini sesuatu yang dinanti-nanti.
0: Betul,
1: selama 3 bulan terakhir ini.
0: Betul.
1: Iya kan, lama banget kita udah gak hujan
0: bulan,
1: gitu.
0: Gak hujan, terus juga kebakaran udah hampir 3 bulan ya. Itu lagi deh.
1: Kalau kebakaran mah setiap hari ada aja beritanya. Tapi kalau hujan, ini sesuatu yang langka.
0: Betul.
1: Di Banjarmasin dan sekitarnya. Kalau di daerah hulu sungai, itu udah duluan hujannya.
0: Beberapa daerah ya sudah ada yang hujan. Tapi habis itu ya udah kering-kering kerontang lagi.
1: Nah, ngomongin tentang hujan nih, sahabat suara ya. Hal apa sih yang kamu lakuin pada saat hujan
0: kemarin,
1: turun?
0: Iya,
1: nah, pada saat kemarin.
0: Nah,
1: apakah kamu hujan? Biasa aja.
0: Iya.
1: hujan, keluar mandi hujan. Hujan. Di video dulu deh buat status.
0: Alhamdulillah gitu kan. Apalah itu, terserah. Coba dong share sama kita ya, sahabat suara, gitu loh. Kita pengen tahu bagaimana rasa bersyukur kalian ketika melihat hujan kemarin.
1: Benar, langsung aja WhatsApp sambil request lagu ya. Di 0811-993-3901. Kita pengen muterin dulu nih yang tadi udah nge-WA ke aku. Katanya mau diputerin Malik and Essentials. Ada Pak Rusli, katanya pengen dengerin lagu apa aja, pokoknya Malik the Essentials. Siap, langsung kita puterin.
0: Ini dia, coba katakan.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: Indonesia. Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Indonesia. Kemarin sahabat suara ketika hujan, saya berdoa untuk hujan lagi hari ini. Tapi ternyata sepertinya tidak ada hawa-hawanya ya. Tidak ada hawa-hawa hujan sepertinya sahabat suara.
1: Berarti kurang ampuh tuh dia. Berarti masih perlu kekuatan doa yang lebih banyak lagi nih dari seluruh masyarakat Banjarmasin dan Kalimantan Selatan, iya, ya kan. Biasanya kalau doanya banyak itu pasti akan dijabah oleh Yang Maha Kuasa dan hujan akan turun.
0: Tapi kemarin kaget gak Aji waktu hujan?
1: Wih, kaget ya.
0: Kaget, terus apa yang dilakukan?
1: Kebetulan pas kemarin hujan kan di pas lagi di kantor nih. Di kantor kan lagi ada yang nyaripis AC gitu. Kan biasalah kalau nyaripis AC kan berisik gitu ya kan. Berisik dan ya biasa kalau kompresor itu kan suaranya kayak gitu ya kan.
0: Dikira gak hujan.
1: Karena kan kalau dilihat ke luar gitu ya kan. Ini apa hawanya sama kayak hari ini nih. Agak-agak menguning gitu ya kan. Gak berasa bakal hujan. Tapi kata teman yang habis dari luar, hujan turun tuh. Ah, masa sih? Buka jendela. Oh iya, ternyata benar. Hujan ternyata.
0: Oh, ya, alhamdulillah. Tapi enggak melakukan ritual apa gitu.
1: Ritual kalau hujan ya. Ini kalau misalkan aku kalau hujan itu bermunajat. Karena kata Ustadz, bila berdoa di kala hujan, itu akan sangat mudah dijabah oleh Allah. Jadi banyak-banyak berdoa aja kalau hujan.
0: Waktu hujan kemarin langsung, wah udah di luar hujan langsung hujan, keluar langsung berdoa.
1: Mudahan rezeki ulun tumpah ruah seperti halnya hujan hari ini.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak yang seperti itu saja.
0: Oke deh sahabat suara, itu dari Aji. Kalau dari kamu nih sahabat suara, kalau misalnya turun hujan kemarin nih kejadiannya, hujan. Apakah langsung mandi hujan?

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 20,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia Day 6 sahabat suara ya. Tapi kita pilih ini Inside Out. Tadi ada yang request, ada Fatilah Satimah Nabila. Wah. 6010 ujung handphonenya.
1: Kamu gak apa-apa. Sudah memutarkan.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, thank you banget untuk Fatimah Nabila yang udah request sore ini. Yang lain kita tunggu. Sambil juga buat kamu sahabat suara beropini di sore ini mengenai hujan kemarin. Apa yang kamu lakuin nih pas hujan kemarin? Nah, tadi kan aku bilang pada saat hujan kemarin aku bermunajat. Wah, karena ingat hujan pasti itu bawa berkah. Kita harus banyak-banyak berdoa. Nah, Dila sendiri kemarin ngapain Del? Waktu hujan situasinya Dila lagi tidur atau lagi di jalan atau di rumah aja atau kemana?
1: Jadi kemarin itu aku lagi gak enak badan nih sahabat suara lah. Tidurlah aku, siang tidur. Judulnya tiba-tiba anak aku dari dapur, dari arah belakang nonton TV kan dia. Dia lompat-lompat di kasur. Lompat-lompat. Ma, mama, akhirnya hujan ma. Ya Allah, dia bilang gitu.
0: Excited
1: dia.
0: Terus ini mimpi apa enggak? Mimpi apa enggak gitu?
1: Ya. Terus kok iya suara hujan nih deres banget. Bangunlah. Ayo nak, kita ke depan, gue bilang gitu. Ke depan kita ke depan. Kayak kita berdoa berdua. Berdoa. Luna, katanya orang-orang kalau hujan saat apa namanya kebakaran hutan seperti ini katanya airnya bakal keruh. Ambil mangkok lah kami.
0: Mencoba ya.
1: Mencoba membuktikan.
0: Apakah benar keruh atau jernih aja?
1: Sayangnya pas kami keluar tuh udah mulai hujan.
0: Agak teduh, agak kurang deras ya.
1: Iya, hujan rintik-rintik lah.
0: Ya, jadi sekarang sawat menanai lah.
1: Karena saya kami tetap kami tanai. Kami tanai hujannya. Terus anakku gegirangan, aku mandi hujan aja udah. Jangan ini hujan sakit, aku bilang gitu. Jangan mandi hujan.
0: Okay.
1: Kita tungguin sampai ternyata air hujannya apa namanya?
0: Apa?
1: Cuman kotor doang.
0: Kotor.
1: Bukan yang apa
0: gak
1: sih?
0: Jernih gitu
1: jernih.
0: Ya.
1: Jadi kotor gitu loh sahabat suara.
0: Nah, ini ada Rafif Rashid di Banjarbaru. Katanya barusan turun hujan juga di Sekumpul Martapura sore ini. Alhamdulillah.
1: Udah sampai ke Banjar ya.
0: Jadi sahabat suara ya. Diklik dulu.
1: Iya. Oke.
0: Jadi sahabat suara ya. Pokoknya kalau hujan itu banyakin berdoa. Jangan sampai kamu ingat mantan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: para warga Indonesia. Hujan ini memang sangat dinanti sekali oleh kita di Kalimantan karena memang lagi musim kemarau panjang.
1: Betul.
0: Dan karhutla juga tentunya.
1: Iya, jadi kita pengen banget musim karhutla ini berakhir secepat-cepatnya ya sahabat suara. Karena kita udah capek banget ya bernafas gitu, dan kasus ISPA juga sudah mulai meningkat gitu kan. Jadi kemarin pas hujan, Aji punya berdoa langsung. Kalau aku juga berdoa sih, tapi kegirangan gitu sama anak berdua.
0: Excited
1: banget dia. Sampai kami nyoba

0: ceritain pengalamannya sahabat suara, tapi yang udah masuk di TikTok nih ya.
1: Ah, kita sapa dulu.
0: Iya, sapa-sapa dulu.
1: Siapa tuh?
0: Yang di TikTok ada Muhammad Abe.
1: Halo, Be.
0: Iya, kemudian ada Mom Hawa. Mom Hawa bilang pas hujan semalam aku langsung update status WA aja sih. Wah, jar.
1: Update status WA memang banyak ya.
0: Iya.
1: Yang update. Terus ini ada juga di WhatsApp Iswara. Ini ada Aluh. Nah, ya. Aluh di Banjarmasin. Jujur men, semalam pas suara rintik-rintik langsung buka pintu depan. Sekalinya pas membuka pas tahu, wah ternyata jalanan basah. Tapi alhamdulillah ada juga rintiknya.
0: Kemudian ini ada Ratih sahabat suara.
1: Halo Ratih.
0: Semalam tuh pas hujan turun, ulun langsung lari keluar angkat jemuran. Min, wah sekalinya selesai angkat hujannya kada labat lagi jarnya.
1: Wah.
0: Rugi tenaga tapi tetap bersyukur.
1: Ya punya. Iya. Kada labat berarti dilarap. Terus ini ada Ilham, iya, katanya kalau ulun semalam langsung ngecek talang wan cucuran atap, takutan kalau ada sampah atau daun kering numpuk pas kemarau kemarin. Sekalinya
0: iya,
1: hujannya sebentar aja, belum sempat mengalir banyak, tapi bersyukur alhamdulillah kemarin hujan.
0: Oke, kemudian siapa lagi ya? Abi, kata Abi hujannya cuma numpang lewat beberapa menit doang Minai. Hawa panasnya malah makin keluar, habis itu tetap bersyukur. Tapi kemarin ya sahabat suara, selain hujannya sebentar, tapi baunya malah gak enak. Menurut aku ya, harapannya ketika hujan kan bau tanah ya, bau yang seger gitu loh, sedep. Tapi kita ketika aku keluar dari rumah, aku mencium bau kayak kita habis membakar-bakar terus kita timbur banyu tuh, nah
1: okay,
0: ada nyaman loh baunya, nah seperti
1: ya,
0: itu sahabat.
1: Karena memang beberapa titik di apa ya, di Banjarmasin itu ada yang masih karhut lah gitu. Oke, okay, thank you banget nih untuk sahabat suara yang sudah
0: aku mau nyapa-nyapa gabung dulu yang gabung di TikTok.
1: Siapa tuh?
0: Ya ada Mutia.
1: Halo Mutia.
0: Halo Mutia, mau request lagu Nona Hong katanya.
1: Oke, okay, nanti kita puterin.
0: Ada Miss A juga bergabung.

0: Sudah habis.
1: Oke, habis ya. Thank you banget untuk kamu sahabat suara. Habis ini kita geser dulu ke 10 lagu baru keren Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Iswara Banjarmasin.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Laung. Laung merupakan ikat kepala yang dipakai oleh kaum lelaki pada busana tradisional suku Banjar. Laung terdiri dari dua macam model, yaitu laung tukuk, yang artinya laung tertutup menyerupai blangkon, dan laung tajak siak yang merupakan laung berbentuk segitiga dan bagian atasnya tidak tertutup.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
12: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
11: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Satu FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama Aji Rifani dan juga Dila Atira di 10 lagu Iswara.
6: Oke, ini 10 lagu baru keren ya. Tentunya kita akan kasih lagu-lagu yang emang fresh banget nih. Yep. Buat nemenin waktu santai kamu.
5: Betul.
6: Menunggu senja ya, sahabat Asik. Suara ya. Siapa tahu kamu lagi duduk di depan rumah, ditemani secangkir kopi atau secangkir teh, ya kan? Dan sambil dengerin Iswara. Oke, kita kasih dulu reviewnya di 5 lagu pertama. Ada siapa? Yaudah langsung deh. Ini dia.

di lagu pembuka di 10 lagu baru keren ya. Ini ada Traffic Jam. Hai, apa kabar? Lagunya santai. Pas banget kalau kamu dengerinnya di jam-jam sekarang nih sambil menunggu senja. Langsung aja di lagu pertama dibuka sama Traffic Jam. Hai, apa kabar?

Maut yang waduh ini sangat-sangat dinanti sekali. Ada Wisnu Santika bersama Maul Ibrahim, Sedih Harus Kau Buang. Memang ya kalau kita udah sedih itu dibuang aja, jangan dipendam, nanti malah jadi bisul. Oke, di lagu ketiga Wisnu Santika, Maul Ibrahim, Sedih Harus Kau Buang.

Rizky. Dan lagu ini menjadi soundtrack film film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Bagaimanakah film dan lagunya? Nanti kita bakal puterin di lagu keempat Barsana Bestandi dengan Coba Lagi.

0: didengerin. Waduh, ini dalam sahabat suara ya liriknya. Ada Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hopipa. Dengerin di lagu kelima nanti. Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hopipa.
1: Langsung aja sahabat suara, kita puterin di lagu pertama. Ada Traffic Jam dengan Hai Apa Kabar.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, Nabila Taqiyah tak semudah Hompimpa.
1: Wah, dikirain tadi Hompimpa ini lagunya upbeat, ternyata slow mellow gitu,
0: slow
1: ya.
0: Slow dan sendu banget ya. Memang menggambarkan beberapa orang di dunia yang merasakan perasaan yang sama.
1: Yep. Asik. Ya, kita lanjut lagi sama suara ya. Kita akan nge-review 5 lagu terakhir. Yang dimana 5 lagu terakhir ini, ini yang tadi ada yang request sebelumnya.
0: Betul.
1: Yaudah, ternyata adanya di 10 lagu baru, keren nih. Langsung aja gas sikat.
0: Ini dia di lagu ke-6.

Ini dia sama suara single terbaru dari Sheryl, Senavian, nikmatilah. Intinya apapun yang terjadi dalam hidup, nikmati saja. Itu pesan yang disampaikan sama Sheryl Senavia. Langsung gas di lagu ketujuh. Nikmatilah Sheryl Senavia.

request lagu Nona. Ternyata lagu Nonanya ada di 10 lagu baru keren nih. Langsung aja Nona dengan Star Sahabat Suara ya, di lagu ke-9. Gasken nih nanti untuk kamu yang pengen dengar versi lengkapnya, ditunggu ya di lagu ke-9 pokoknya, di 10 lagu baru keren.

0: Mbak Sihir dengan Vas Bunga. Ini salah satu lagu yang ada di dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Wah, ini salah satu soundtrack, salah satu singlenya ya sahabat suara. Ada Lomba Sihir di lagu ke-10 dengan Vas Bunga.
1: Oke deh sahabat suara, kalau gitu kita dengerin aja versi full-nya. Yaudah gaskan di lagu ke-6 Juicy Luicy dengan Baik Hati.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
6: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.

0: Di mana kita?
1: Sekarang waktunya di 1 jam spesial buat kamu yang pengen yang spesial-spesial. Ini waktunya sama suara. Ingat malam minggu, ingat 1 jam spesial.
0: Betul sekali. Kali ini 1 jam spesialnya lumayan masa lalu banget.
1: Kita akan
0: zaman milenial apa gimana nih?
1: Benar, zaman milenial. Kita akan muterin karya-karya dari sebuah band yang di mana ini sudah generasi ketiga nih vokalisnya berganti.
0: Wow.
1: Ada 3 vokalis yang sudah berganti sahabat suara ya sampai sekarang, dan mereka di tahun ini akan reunian dan akan menggelar sebuah konser spesial nanti di akhir tahun ini.
0: Tahun berapa tahunkah mereka ulang tahun?
1: Nah, nanti akan kita balas, kita bahas. Okay. Satu jam spesial kita akan muterin karya-karya dari Ada Band.
0: Ini dia.

0: Indonesia. Ada okay. Band ya dengan seharusnya
1: ada band Sahabat Suara ya. Di mana ada band ini, kalau Sahabat Suara ngelihat ya Instagram masing-masing, terutama Instagram Mbak Im ya.
0: Yep.
1: Mereka itu udah nge-spill jauh-jauh hari gitu bahwa akan mau reunian. Jadi mereka ini akan mempersiapkan rencana reuni spesial 30 tahun ada band.
0: Okay.
1: Di acara Remember Festival tahun 2026.
0: Wow.
1: Jadi nanti akan ada Baim, Doni, Krisna, mantan-mantan personil ada band yang lawas gitu.
0: Ini zaman-zamannya aji banget Sahabat Suara.
1: Itu.
0: Oh iya, jadi nanti bakalan seru banget. Ini akan ada di Jakarta sepertinya ya acaranya.
1: Benar.
0: Ya. Di 7 sampai 8 November Sahabat Suara di Gambir Expo dan G Expo Kemayoran Jakarta. Buat kamu yang mau nonton, ngefans banget, wah sudah langsung. Jangan pikirkan tabunganmu nak.
1: Jadi itu sama suara ya spillnya. Jadi bisa nabung dulu buat nanti persiapan nonton ada band. Wah ini kalau kita
0: bakal denger, war kayaknya ya.
1: Benar kalau gitu ya. Denger lagu ada band ini kita berasa kembali ke masa lalu gitu.
0: Betul.
1: Nah salah satunya lagu yang satu ini Sahabat Suara yang dimana ini rilis pada tahun 2000.
0: Yep.
1: Dan ini merupakan single yang dibawakan sama vokalisnya itu masih Baim.
0: Wah.
1: Yaudah, langsung aja deh kita kasih untuk Sahabat Suara ada band dengan Bilaka.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
11: Enggak ya.
10: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: 1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada band Masih Sahabatku Kekasihku. Ini lagu sahabat suara ya.
1: Siapa
0: awal
1: yang
0: pertama
1: ya?
0: Kali Doni gabung di Ada Band langsung viral.
1: Meledak ini lagu sahabat suara. Siapa sih yang bikin judul tiba-tiba apa tadi judulnya? Jadi
0: Masih
1: lupa.
0: Sahabatku Kekasihku. Ini itu, memang benar-benar iya. Di tahun itu viral banget.
1: Betul.
0: Karena
1: banget.
0: Apa ya, liriknya itu kena banget di kita-kita yang pada saat itu masih ya katakanlah
1: belia-belia
0: anak sekolah gitu ya kan.
1: Iya.

0: nama band, ada band ini. Jadi ini kalau kita back to 90s ya, ada grup namanya ada band. Ini genrenya pop rock asal Jakarta. Nah, ini yang pertama kali mencetuskan ya sahabat suara itu namanya Ibrahim Imran sebagai vokalis dan juga gitaris. Kemudian ada EL Ritonga sebagai drummer. Kemudian ada Iso Edi Himawarso sebagai keyboard dan synthesizer. Kemudian ada Dika sebagai bass, ada Krishna juga sebagai keyboard dan piano.
1: Nah, ini yang masih bertahan dari personil lama sampai sekarang ini hanya basisnya saja sahabat suara. Yang lainnya
0: semua
1: udah pada out, udah pada resign. Nah, kemudian nih sahabat suara ya, pada tahun 1996
0: ya,
1: ini di tanggal 18 November ada band terbentuk. Nah, jadi ditetapkan tuh
0: di tahun
1: bahwa,
0: 1996.
1: Benar, dulu kan namanya B290s.
0: Yep.
1: Nah, ya kan? Kiprahnya gitu. Itu lahirnya tahun 93 sampai 96. Kemudian mereka
0: betasmiah.
1: Betasmiah. Menjadi ada band 9 dari tahun 96.
0: Padahal banking juga lah B290s lah.
1: Itu kayaknya kalau misalkan terlalu 90s kan.
0: Karena ada kawakan 2000 lah itu jujur. Keren banget gitu, sahabat suara idenya. Sahabat suara. Dan waktu dulu juga saya

waktu masih muda, masih remaja, dengar kata ini ada band namanya Ada Band gitu ya kan. Wah, ini kalau sahabat suara yang masih genzi-genzi, gen alpha mungkin belum tahu ya. Ini kita bakalan puterin satu lagu yang juga saat itu fenomenal, woy, fantastis dan juga sangat viral di zaman bahola. Ini ada lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Waduh, ini kalau denger lagu Haruskah Aku Mati ini memang wow, menghanyutkan sekali sahabat suara ya. Bikin
0: sedih pokoknya.
1: Iya, bikin yang tadinya galau tambah galau. Bikin tadinya sedih, sedih banget.
0: Bahaya banget lagunya bisa susut.

0: boleh dibilang ya lagu Harus Berhormat ini salah satu
1: salah
0: lagu
1: satu yang
0: favorit.
1: Iya betul. Terus juga banyak sih kalau apa namanya kalau Doni. Doni tuh salah satunya yang ini enggak sih?
2: Apa?
1: Lagu
0: banyak lagunya.
1: Banyak.
0: Nah, yang ini. Dan albumnya pun juga paling banyak itu waktu masih sama Doni gitu.
1: Iya, yang kau auraku tuh Doni.
0: Iya, au.
1: Au. Itu
0: bener.
1: Asik banget. Semuanya di album itu aku suka banget Sahabat Suara dan aku tumbuh besar di album itu.
0: Oke. Dan kita bergeser dulu ke vokalis barunya Ada Band. Nah, yang di mana vokalisnya baru Ada Band ini bukan orang baru. Hmm. Merupakan orang lama yang pindah band.
1: Ah, siapakah dia?
0: Ada Naga, ya kan? Indra Sinaga. Yang dimana Indra Sinaga ini merupakan mantan vokalis Lila yang pindah menjadi vokalis Ada Band. Dan resmi di tahun 2020 itu meneruskan Doni. Yang dimana Doni sudah hengkang, kemudian masuklah si Indra Sinaga sebagai vokalis yang baru ini.
1: Yaudah,
0: kita dengerin aja single waktu Indra Sinaga gabung di Ada Band. Ini dia, Tak Lagi Cinta.

0: 90,1 FMI suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tak lagi cinta. Ada yeah, band ini merupakan apa ya, awal seorang Indra Sinaga.
1: Betul.
0: Bergabung ke Ada Band. Dan kita yang terbiasa dengan suaranya di Lila jadi beradaptasi lagi dengan musik yang kalau boleh dikatakan
1: mirip-mirip gitu ya. Iya, mirip juga. Tapi ya tetap senang lah kita ya. Ini tetap karyanya dari Ada Band. Oke deh sahabat suara, tadi lagu Tak Lagi Cinta menjadi penutup di satu jam spesial bersama karya-karya Ada Band. Tapi kita mau bacain dulu nih, tadi ada yang komentar.
0: Siapa tuh?
1: Ada Roy Dumplak 92.
0: Halo Roy.
1: Dia request tadi lagunya Ada Band Manusia Bodoh, tadi udah diputerin ya.
0: Udah.
1: Kemudian ada Muhammad Abe. Dia bilang Doni itu yang bikin Ada Band viral katanya.
0: Benar. Karena lagu-lagunya, suaranya, waduh, karismanya terutama ya kalau lihat langsung. Wah, beda banget ya. Oke, untuk satu jam spesial kita cukupkan dulu. Kita akan geser dulu ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Iswara Banjarmasin.
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.
7: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Satu FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam dulu nih sahabat suara yang sekarang lagi ispa, lagi batuk pilek, lagi gak enak badan.
1: Iya.
0: Wah, ini memang ya, kalau yang namanya karhutla, yang namanya kabut asap, ini bisa membuat kita gak nyaman gitu.
1: Betul Pak. Banyak sekali penyakit paru-paru yang bermunculan sahabat suara, bronkitis lah, ispa lah. Kemudian sekarang karena airnya asin jadi diare. Wah ini
0: asin.
1: Waduh.
0: Hanta.
1: Ini apa namanya yang sering aku dengar sahabat suara, itu paling sering anak-anak diare. Tiba-tiba yang lagi sehat-sehat paginya lagi enak-enak makan, malamnya muntah ber gitu. Dibawa langsung ke UGD. Itu parah banget sih. Hati-hati ya sahabat suara untuk mengkonsumsi, apalagi sikat gigi. Kadang-kadang ya udahlah kita pakai air keran aja gitu, ternyata tertelan.
0: Gak sengaja gitu ya kan, karena airnya asin.
1: Betul. Okay. Akhirnya jadinya bisa muntaber.
0: Benar. Untuk menjaga itu lebih baik ya pakai air mineral aja ya, gitu. Karena kesehatan mahal, daripada sakit kan keluar uang banyak. Oke, malam ini sahabat suara kita siap menemani kamu sampai jam 9 malam.
1: Iya betul.
0: Yuk, yang mau kirim salam, yang mau curhat malam minggu, kita buka langsung
1: aja.
0: WhatsApp aja di 0811-9933-901.
1: Iya.
0: Yang mau curhat silahkan WhatsApp.
1: Bisa.
0: Nanti akan kita pilih untuk kita bacakan dan akan kita bahas bersama sahabat suara yang lain ya. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan. Sambil kita dengerin lagu yang tadi katanya pengen banget didengerin sama Nida nih.
1: Iya.
0: Hachu katanya, karena lagi flu.

0: 91.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, laut yang tenang. Harus apa ya liriknya, jadi lupa.
1: Oke, pokoknya laut yang tenang ya. Ini memang kalau patut laut tenang,
0: ya.
1: Kalau laut yang tenang Dil ya.
0: Yep.
1: Ini para penyelam itu senang gitu.
0: Oke.
1: Buat menjemput korban kapal Virgo.
0: Karena
1: kita tahu sendiri kan ya. Ibaratnya kalau misalkan lautnya, ombaknya tinggi, haruannya juga Basarnas ibaratnya.
0: Betul.
1: Banyak alam.
0: Oke, gitu. Jadi kalau ini kita harapkan untuk lautnya tenang. Oke deh sahabat suara, tadi kita udah lempar pertanyaan, lempar pertanyaan buat sahabat suara yang mau curhat di malam minggu ini boleh. Karena ini adalah curhat malam minggu bersama Kirim Salam juga.
1: Oke, curhat malam minggu ya. Dan kita pengen tahu dulu nih, siapa sih yang malam ini terpilih untuk kita jadikan pembahasan, topik pembahasan di curhat malam minggu. Ada siapa Dil?
0: Ada Dinda.
1: Halo Dinda.
0: Halo kakak katanya. Dia bilang berapa bulan ini rasanya berat banget.
1: Wah, berat banget, kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Karena masalah keluarga di rumah nambah katanya. Tumpukan deadline dan jam kerja juga rasanya dikejar-kejar tiap hari. Awalnya aku kira cuman stres biasa, tapi lama-lama pikiran aku makin gak bisa rileks sampai kerasa ke fisik. Suka tiba-tiba dada sesak, napas pendek, terus jantung deg-degan kencang. Padahal lagi duduk diem aja, katanya kayak orang jogging gitu ya perasaannya dia. Terus jujur capek banget harus hidup dalam rasa cemas berlebihan kayak gini.
1: Cemas buat berlebih.
0: Buat sahabat suara yang pernah mengalami hal yang sama, gimana sih cara kalian berdamai atau hal kecil apa yang membantu pas anxiety lagi kambuh?
1: Anxiety-nya
0: lagi kambuh.
1: Waduh,
0: aku butuh banget masukan dari kalian, makasih ya.
1: Oke, kecemasan berlebih atau anxiety lagi kambuh, gimana cara ngatasinnya? Okay. Ayo sahabat suara ya, kita bantu Dinda yang ada di Banjarmasin untuk bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Langsung aja WhatsApp di 0811 99 33 901. Sambil kita putarin ini ada The Rain, Sepanjang Jalan Kenangan, spesial buat kamu. Iya, kamu, Sepanjang Jalan Kenangan Kita.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
7: Wah,
5: ya.
7: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: memang ya kalau ngomongin anxiety atau kecemasan berlebih, ini kalau kita nggak bisa nge-manage diri kita sendiri, ini bahaya.
1: Iya.
0: Bahayanya apa? Kita bisa burn out, kita bisa gelisah, geli-geli basah.
1: Hajong.
0: Bahkan bisa ke arah depresi.
1: Iya,
0: nanti
1: bisa apa namanya memilih untuk tidak hidup lagi. Biasanya
0: pernah
1: seperti
0: Dila,
1: itu.
0: Merasa apa ya, anxiety gitu, kecemasan berlebih kayak gitu pernah?
1: Pernah sih kayaknya.
0: Pernah.
1: Pernah sering, banget lah.
0: Sering atau gimana gitu?
1: Kita ceritakan bagian kulit luarnya saja ya.
0: Berarti apakah misalkan,
1: beberapa kali.
0: Misalkan waktu dulu zamannya mau lulus kan ngerjain skripsi,
1: nah,
0: waktu anxiety atau gimana
1: kalau
0: gitu?
1: Kalau anxiety tidak terjadi ketika remaja ya, tapi ketika udah memasuki usia yang lumayan ini
0: mature,
1: ya.
0: Mature.
1: Karena masalahnya jadi kompleks tuh, bisa masalah keluarga. Keluarga itu kan jadi banyak ya, karena kita udah punya suami. Keluarga suami juga, keluarga kita sendiri juga, keluarga kecil kita sendiri juga punya masalah.
0: Okay.
1: Ketika dia datang berbarengan nih, nah di saat itulah aku anxiety. Karena masalah keluarga kecilku ada, di keluarga besarku sendiri ada, di keluarga suami juga ada. Datangnya bareng nih.
0: Okay. Nah, ini kalau menurut Dila sendiri nih, ini kan si Dinda ini perlu masukan nih, supaya anxiety-nya nggak lagi kambuh gitu. Nah, apa tips, trik dari Dila nih?
1: Kalau menurut aku jangan merasa sendirian sih.
0: Nah,
1: itu pertama.
0: Catat.
1: Tapi biasanya untuk orang-orang seperti ini ya, ini menurut aku karena aku melewatinya. Kadang aku ngerasa orang, orang tuh nggak ada yang peduli sama aku, nggak ada yang inilah, nggak ada. Orang malah mencibir aku, ternyata aku kayak gini, aku dicibir perasaanku ya. Aku kan nggak tahu nih, itu spekulasi aja. Jadi ketika yaudah lawan aja dah, coba dah cari salah satu orang yang nantinya dia akan peduli nggak peduli, udah kamu ceritain aja semuanya, mau nanti dia kita jadi bahan gibahnya dia terserah. Yang penting kamu keluarin aja dulu.
0: Keluarin ya, jadi
1: diceritain.
0: Jangan dipendam intinya, sahabat suara.
1: Iya. Intinya, jangan juga cerita sama Cajibred. Jangan, aku mohon, tidak ada jalan keluar di sana.
0: Jangan, sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Kalau cemas berlebih, mending cerita sama teman ya. Tapi kalau jatuh cinta berlebih, bagaimana?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Batam, sahabat suara. Seperti cerita si Nanda tadi ya. Nah, ceritanya itu Nanda ini mengalami anxiety karena terlalu banyak masalah ya. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, begitu. Nah, kalau Aji sendiri emang pernah gak sih ngalamin anxiety?
1: Waduh, anxiety ya. Tapi kalau gelisah-gelisah gitu anxiety gak sih?
0: Iya,
1: gelisah tanpa sebab apa gitu. Aduh.
0: Iya,
1: sebenarnya baik-baik saja, tapi kadang ngerasa gelisah, gundah gulana. Aduh. Apa tuh bahasanya tuh, gundah gulana?
0: Tapi itu lebih ke umur yang mature sekarang kah, atau ketika remaja masih enggak bisa memilah
1: ya, memilih? Dong. Karena di saat kita dihadapkan pada sebuah situasi yang dimana kita harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat dan akurat.
0: Jadi dan harus sekarang juga.
1: Biasa berpikir, bapak-bapak begitu gitu, ya. Harus bijak dalam melihat situasi, kontrol emosi gitu, biar
0: sebagai laki-laki
1: meledak-meledak benar.
0: Jadi dan sebagai pemimpin keluarga ya.
1: Kadang situasi anxiety itu pasti akan kita hadapi dan kita lalui.
0: Kalau menanggapi masalah si Nanda tadi, dia gimana sih kak, katanya kan aku ini cemas berlebihan sampai kadang-kadang duduk aja jantung tuh debar kencang katanya.
1: Ya kalau misalkan dalam situasi seperti itu ya, memang apapun itu permasalahan kita, kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Ya kan? Itu satu. Karena kenapa? Mungkin ya, ini mohon maaf nih sebelumnya. Ya kita ngerasa terlalu jauh gitu sama Yang Maha Kuasa. Jadinya kita ketenangan hati ini tidak kita dapat gitu. Padahal kalau misalkan kita paham gitu ya kan, realitas ini sebenarnya semu gitu ya kan. Wah, kita ngomongnya ketinggian nih.
0: belum jam 12 nih. Biasanya agama dulu.
1: Nah itu, jadi dari diri kita sendiri juga, karena kita yang tahu gimana diri kita. Jadi segala permasalahan apapun, solusinya itu ada di dalam diri kita juga. Mau kamu curhat ke puluhan ratusan orang, tapi kalau dari dalam diri kamu sendiri penyelesaiannya gak bagus, ya anxiety itu bakal ada lagi. Jadi kembali lagi ke kamunya, Dinda. Bila kamu pengen anxiety ini selesai, maka akan selesai juga. Jadi kita harus berafirmasi deh. Gitu.
0: Afirmasi dulu positif. Berarti artinya kita kenali dulu, aku nih apa sih. Kadang ada orang yang mengatasinya dengan journaling. Oh, aku hari ini perasaanku begini, hari ini masalahnya di sini, yang lagi berat di sini. Begitu sahabat suara. Jadi mengatasi anxiety, coba kita dengarkan lagu satu ini. Apakah semakin anxiety?

0: Pamir, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih sama Haji Rifani dan juga Dila Atira, sahabat suara. Buat kamu yang baru aja bergabung ya, sahabat suara di suara Banjarmasin, tadi kita udah buka curhat malam minggu dan juga kirim salam. Ini tadi ada yang curhat namanya
1: Dinda.
0: Okay, Dinda
1: dia ini sedang mengalami yang namanya anxiety atau cemas berlebih gitu.
0: Iya.
1: Jadi pengen dapat masukan dari sahabat suara. Oke, ini sudah ada yang masuk ya di WhatsApp-nya Iswara.
0: Yep.
1: Ada Maya. Halo Maya. Maya ini paling setia ya, setiap malam minggu gabung terus. Halo sahabat suara yang lagi curhat nih untuk Dinda. Ini relate banget sama aku. Dulu aku pernah ada di fase itu pas deadline kuliah numpuk barengan sama masalah personal.
0: Oke.
1: Kalau solusi dari aku, coba lakuin brain dump atau nulis semua pikiran kamu di kertas.
0: Ya. Wah, itu benar kan? Benar. Aku di journaling gitu.
1: Tulis semua yang ada di pikiran kamu di kertas, lanjut pakai teknik napas 4-7-8. Pas fisik mulai sesak gitu. Wah, gimana tuh?
0: Tarik napasnya 4 tarikan.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tahannya 7 detik. Baru buang selama 8 detik.
1: Nah, ini kebantu banget bikin otak sadar kalau rasa takut itu cuma pikiran, bukan kenyataan. Terus Maya mau kirim sama aja nih buat teman-teman kampus yang lagi padat jadwalnya, jangan lupa napas lega dan jaga kesehatan.
0: Betul. Oke, lanjut lagi ada Ratna. Jadi kata si Ratna ini, buat adik yang lagi diuji, ibu cuman mau ngingetin kamu, manusia tuh punya keterbatasan. Jadi kita tuh gak bisa kontrol semua hal sekaligus, baik masalah kerjaan maupun keluarga gitu ya kan. Jadi
1: harus bisa yang namanya mengontrol diri ya.
0: Mengontrol diri. Terus kirim salamnya buat salam hangat buat pengajian ibu-ibu komplek. Semoga kita semua selalu diberi ketenangan hati.
1: Hati. Terus ada Dennis nih di Banjarmasin. Katanya menurut Dennis nih, salah satu pemicu anxiety itu karena otak kita kepenuhan stimulasi. Main handphone terus ya.
0: Iya, biasa ibu-ibu bisa gitu loh. Kalau misalnya anaknya terlalu sering manggil, "Mak, Mama, Mak, tolong ini, Mak, Mak, lihat, Mak, Mak, Mak, bantu, Mak." Itu overstimulasi, akhirnya mamanya jadi, "Apa sih?"
1: Ini katanya.
0: Ini pengalaman ibu-ibu ya.
1: Jadi kata Dennis nih, salah satu pemicu anxiety itu karena otak kita kepenuhan stimulasi. Apalagi kalau sering lihat medsos pas lagi stres. Solusi simple dari Dennis, coba detox medsos beberapa hari.
0: Ini ada trik yang bagus nih. Ada 5-4-3-2-1 katanya Dennis. Jadi
1: detox
0: pas lagi naik kambuh, sebutin 5 benda yang kamu lihat. Jadi misalnya mikrofon ya kan, laptop, komputer, keyboard, terus tuh 4 hal yang bisa kamu sentuh di sekitar. Baju, kaki, kepala, rambut, ya kan. Terus cara apalagi nih, itu tuh cara efektif buat otak kamu balik ke masa kini. Jadi enggak yang mikirin burn out gitu kan. Terakhir nih ada Pak Hendra.
1: Hendra.
0: Selamat malam Pak Hendra. Pengalaman saya selalu kalau kecemasan itu udah nyerang fisik sampai jantung berdebar dan sesak padahal lagi diam, itu sinyal tubuh udah di ambang batas katanya. Solusinya jangan ragu buat konsultasi ke profesional atau ke psikolog.
1: Wah, psikolog
0: betul
1: nih.
0: Jadi jangan gengsi, jangan ragu ya kan, ada dokter yang sudah mempelajari apa yang kamu rasakan sekarang, jadi bisa langsung datang ke sana. Kirim salamnya buat istri tercinta di rumah yang selalu jadi pendengar setiap saya lagi capek.
1: Thank you banget nih untuk sahabat suara yang sudah gabung ya. Apapun anxiety, apapun permasalahan hidup yang dijalani, pasti semua akan berlalu.
0: Saatnya Dila Atira pamit.
1: Haji Rifani pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita jumpa lagi di minggu depan.
0: Bye-bye.
1: Tetap dengerin di suara Banjarmasin.
0: 90,41 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Tamas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir.

Hanya di Olimpik 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengan outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari. Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Pagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
0: Oh, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Oh, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.